Erika WhatsApp hari ini tuh cuma sebuah negara sama ya. Dus gak apa-apa lah, mektar kalau beras lawas kan enak gitu ya. Melar. Jadi kan kalau orang-orang beli beras gitu ya, kan kalau beras mekar itu, beras lawas itu kan hasilnya tuh jadi mekar gitu ya, jadi banyak. Tapi kalau beras baru tuh biasanya gak berkembang kan gitu ya. Terus gak apa-apa lah, yang penting kan sehat meskipun melar ya. Untuk bunda-bunda cantik pagi hari ini yang memang juga sudah mekar kayak beras lawas gitu ya, gak apa-apa, yang penting kan sehat gitu ya. Karena bagaimanapun juga seiring dengan bertambahnya usia dan berjalannya waktu, tubuh pasti sudah tidak bisa ini ya, tidak bisa sesempurna waktu masih gadis kan gitu ya. Gak apa-apa, yang penting sehat-sehat saja, itu dia ya. 08 11 305 2 966 pagi hari ini yang pengen merapat masih ditunggu loh ya di WA-nya, atau juga 8 85 809 boleh juga di teleponnya ya. Coba di absen dulu pagi hari ini. Yang biasanya tetap setia di Semalam Kemana Bas Radio Bojonegoro. Apa kabar nih Bu Win? Pagi hari ini sudah pantau Bas FM belum? Kok ada, belum ada notif masuk di sini. Mudah-mudahan juga udah dengerin ya. Apapun aktivitasnya di pagi hari ini, mudah-mudahan juga lancar selalu. Atau mungkin masih dingin gitu ya, jadi masih mager, masih pewe. Saya aja kalau ngasaran pagi tuh jam segini masih ini, masih menikmati celimut yang hangat. Kayaknya emang enak banget gitu ya sobat ya. Tapi yang pastinya ini hari Senin, tentu saja aktivitas juga sudah menunggu untuk segera dikerjakan. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini mungkin masih agak males karena cuaca yang juga masih lumayan dingin gitu ya, mudah-mudahan segera bangkit dan beranjak. Apalagi kalau udah dengerin lagu-lagu dari Bas FM, udah jadi semangat dong ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak La, selamat pagi juga Mbak La. Sudah dipakani turung lele negi. Ya wismat, panen lele nanti ya. Mudah-mudahan hasilnya selalu melimpah ruah berkah begitu ya Mbak Las ya. Sambil aktivitas apapun, pokoknya pagi hari ini juga sambil tetap merapat di 9.6 Radio Nibu Junegara. Kita berjalan-jalan ke arah Malang. Pak Ale, selamat pagi. Sudah menikmati kopinya belum pagi hari ini? Apa sandingannya? Roti goreng, pukis, ataukah ini ya, onde-onde? Sambil mempersiapkan untuk menjalankan rutinitas di pagi hari ini ya, selalu berkembang bunga-bunga anggreknya ya, sambil tetap merapat di 9.6 Radio Nibu Junegara. Bu Ambar bersama dengan Alvaro, selamat pagi ya. Pasti nih Alvaro belum mau mandi karena masih dingin ya. Minta pakai air anget ya sama Bu Ambar, biar biar nggak begitu dingin gitu. Tapi sih enak juga kalau mandi pakai air dingin, itu rasanya seger banget gitu. Kalau biasanya pakai air hangat itu kalau selesai itu rasanya udah beda gitu ya. Tapi ya namanya juga anak kecil ya, harus pakai air hangat biar mereka nggak kedinginan buat mandi. Yang pasti juga tetap merapat hingga tuntas nanti ya di 9.6 Radio Nibu Junegara. Tante Salina, aduh, baru pulang ya dari jalan-jalan ke Madiun, betul ya, ke Madiun ya Tante Salina ya. Selamat pagi aja di kesempatan kali ini. Selamat menikmati suasana libur, menikmati masa-masa paripurna gitu ya. Betul ya, di Magetan. Ya Allah, saya keliru nyebutnya Madiun gitu ya. Selamat pagi Tata Salina ya. Seminggu di Magetan ya. Jalan-jalan di sana, ke sana kemari, ke situ, pokoknya luar biasa, mantep. Menikmati hari-hari, menikmati masa tua bersama dengan Pak Desastro ya. Ya mau juga tetap rapat tinggal tuntas nanti di Semalam Kemana Bas Radio Nibu Junegoro ya. Di pagi hari ini tiba Bu Win wes panen lele. Bu Win, Mbak Las, Mbak Las ternyata udah panen lele. Bu Win sudah di sana melok panen nih ya. Saya sudah dikirimin fotonya ini. Aduh, cantik-cantik banget deh pagi hari ini, sudah selfie-selfie ya Mbak Las sama Bu Win.
Ya wis, lang dipenyet lelene disambel kemangi, mantep tenan buat sarapan pagi hari ini ya. Lancar-lancar selalu pokoknya ya. Bu Win sama Mbak Las lagi ngupek-ngupek lele pagi hari ini ya. Ada ya, mana juga telah merapat hingga tuntas nanti sambil upek-upek lele. Lelenya dikasih lagu ini biar enggak mencolot-mencolot kalau dicekel ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Dari kawasan LPH Rehana 17 Bojonegoro. Yang mau berangkat kerja, jangan lupa yang di rumah disayang, dicium, disalim gitu ya. Biar ayam ditinggal kerja gitu ya, deh. Karena memang kalau berangkat kerja dengan perasaan yang seneng, yang di rumah juga seneng, mudah-mudahan nanti lancar semuanya. Pulang-pulang bawa rezeki banyak ya. Tapi ini tanggal tua ya. Tapi ya kan gak masalah. Meskipun tanggal tua, meskipun tanggal muda, kalau punya dapat rezeki ya pasti bakal dapat gitu ya. Oke deh, yang pasti pagi hari ini yang juga sudah sibuk dengan aktivitas, mudah-mudahan juga lancar selalu ya. Oh, Pak Ale di kawasan Malang pagi hari ini ternyata cuma ngopi aja, Mbak Dian. Waduh, siapa pula ya. Daripada gak ngopi, nanti malah jadi ngantuk gitu ya. Karena emang sudah menjadi tradisi, bahkan kadang ada ya, kalau gak minum kopi itu malah bisa jadi pusing, bahkan kadang jadi gak enak, kayak sesuatu yang ada yang hilang gitu ya. Nah, jadi mungkin ini sudah menjadi kebiasaan juga untuk sobat yang kebetulan memang sudah terbiasa ngopi. Ya, pagi hari ini sebelum beraktivitas dinikmati dulu secangkir kopinya ya. Dan bicara tentang kopi, sobat Bas, adalah minuman yang memang paling populer ya, apalagi juga di Indonesia. Sekarang semuanya tuh sudah pada ngetren ngopi gitu ya. Bukan hanya cowok aja, tapi cewek sekarang juga udah identik dengan yang namanya ngopi gitu ya. Selain memiliki aroma yang khas dan cita rasa yang beragam, kopi juga menjadi teman bagi banyak orang untuk memulai hari atau menemani waktu bersantai. Dan fakta menarik tentang kopi, sobat, adalah biji kopi sebenarnya adalah biji dari buah kopi yang disebut cherry coffee. Kemudian Indonesia sendiri termasuk salah satu produsen kopi terbesar di dunia, dengan daerah penghasil terkenal seperti Aceh, Toraja, Jawa, Bali, Flores, dan Kintamani. Dua jenis kopi yang paling banyak dibudidayakan adalah Arabica dan Robusta. Dan aroma kopi berasal dari ratusan senyawa alami yang terbentuk saat proses sangrai. Jadi sebelumnya kan biasanya disangrai gitu ya, atau di open. Nah, itu dia yang membuat aromanya jadi wangi dan seger, sobat Basebam ya. Manfaat kopi sendiri jika dikonsumsi secukupnya, ini bisa membantu meningkatkan fokus dan kewaspadaan berkat kandungan kafein, kemudian dapat membantu mengurangi rasa kantuk dan meningkatkan konsentrasi. Mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dan dapat membantu meningkatkan performa fisik saat berolahraga pada sebagian orang. Tapi yang pasti perlu diperhatikan ya, hindari mengkonsumsi kopi secara berlebihan karena dapat menyebabkan jantung berdebar, gelisah, sulit tidur, atau gangguan lambung pada sebagian orang. Sebaiknya batasi konsumsi gula dan kremer ya, Pak, agar kopi tetap lebih optimal. Jangan, jika sensitif terhadap kafein, pilih kopi rendah kafein atau kurangi porsinya ya. Pokoknya yang pasti semuanya itu dalam taraf wajar, jangan yang berlebihan. Dan nikmati kopi tanpa terlalu banyak gula agar cita rasa aslinya juga lebih terasa ya. Minumlah kopi setelah makan jika memiliki lambung yang sensitif, dan hindari minum kopi terlalu malam agar kualitas tidur tetap terjaga. Dan tetap imbangi dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari, sobat ya. Jadi mudah-mudahan dengan secangkir kopi di pagi hari ini bisa mengubah hari dan bisa memberi jeda pikir kita untuk lebih positif, untuk lebih bersyukur, dan mulai kembali dengan semangat yang baru. Sambil tetap mendengarkan 96,6 FM Radio Nih Bojonegoro.

0: English Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Nancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

informasi dari kawasan Tarino 17 Bojonegoro ya. Yang sayang sudah bangun belum? Udah siang, udah jam 8. Kondisi cuaca juga udah mulai cerah. Lah mulai terik, udah mulai panas begitu ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan mungkin hari ini masih mager, masih PW, mudah-mudahan segera bangkit ya. Masuk di sesi yang ketiga pagi hari ini di perjalanan IG, masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat masih ditunggu ya, di WA-nya juga, di teleponnya. Yang pengen juga untuk sobat yang hari ini sudah benar-benar sibuk juga dengan berbagai macam rutinitas ya, berbagai macam aktivitasnya, mudah-mudahan juga lancar selalu ya. Sementara untuk perkiraan cuaca di Bojonegoro sendiri pada hari Senin ini ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ini adalah cerah mengawali pekan ini. Langit di Bojonegoro diproyeksikan akan didominasi oleh kondisi cerah berawan sejak pagi hingga menjelang malam hari, memberikan kondisi yang sangat mendukung bagi kelancaran aktivitas luar ruangan masyarakat. Jadi mulai pagi untuk wilayah sebagian besar di Bojonegoro diperkirakan akan diselimuti cuaca cerah berawan yang bersahabat ya, hingga suhu di kisaran 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 80%. Embusan angin yang tenang membuat suasana pagi hari terasa sangat nyaman bagi warga yang memulai mobilitas, bekerja dan beraktivitas. Tapi nanti kalau udah masuk siang ya, terik mataharinya diprediksi akan terasa cukup menyengat, di mana suhu udara merangkak naik secara signifikan, mencapai puncaknya di angka 32 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Wow. Jadi kalau enggak ada keperluan keluar, enggak usah keluar ya. Di rumah saja dengan tenang begitu ya. Dan seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari, tingkat kelembapan udara juga menurun ke kisaran 50 hingga 55% ya. Dan untuk kecepatan angin sendiri pada siang hari terpantau bertiup dari arah timur laut dengan laju berkisar di angka 20 km per jamnya. Sementara menjelang sore, ada tumpukan awan tipis diperkirakan mulai melintasi sebagian wilayah Bojonegoro yang membuat terik matahari perlahan meredup ya. Namun kondisi cuaca diproyeksikan tetap melandai. Suhu udaranya sore nanti masih di kisaran 29 derajat Celcius. Kecepatan embusan angin pada jam-jam ini berpotensi meningkat sesaat, sehingga para pengguna jalan khususnya roda 2 diimbau untuk tetap hati-hati dan waspada ya. Sore kemarin kayaknya juga mendung gitu ya sobat ya, tebel banget gitu ya. Saya sambil setelika sambil ngeliat langit-langit gitu ya, ini kalau hujan mah seger banget gitu, tapi ternyata gak ada hujan turun. Dan hari ini ternyata juga tidak ada tanda-tanda hujan akan mewarnai begitu ya. Jadi yang pasti sobat tetap menjaga kondisi kesehatan dengan baik ya, kondisi tubuh dengan baik supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi air putih yang cukup ya, supaya menghindarkan kita dari yang namanya dehidrasi. Oke, masuk di saat yang terakhir bareng Dian Wijaya di perjalanan IG. Jangan kemana-mana pokoknya, hingga tuntas nanti dikasih dulu sama yang satu ini.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Emang sudah digawas. Nah, baju negara ya, so bad. Masih di perjalanan nih, pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung. Selamat pagi saja ya. Cuaca masih benar-benar cerah terang, terpantau panas terik udah mulai sobat ya. Jadi mungkin juga mau keluar, jangan lupa untuk pakai jaket ya, karena selain tabi surya, jaket ini juga bisa melindungi kita ya, bisa melindungi dari panas. Kalau memang sudah hitam kan, biar nggak makin hitam gitu ya. Kayak saya nih, saya tuh kalau kemana-mana keluar gitu, memang nggak bisa kalau nggak pakai jaket ya, benar. Kalau nggak bisa nggak pakai jaket itu kayak ada sesuatu yang hilang gitu pas naik motor gitu ya. Benar-benar kayak kena angin langsung itu gak enak banget. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan juga pagi hari ini mau melaju di perjalanan ya, jangan lupa jaketnya dipakai biar tetap aman, biar badan juga tetap sehat gitu ya. Yang pastinya juga nggak masuk angin ya. Yang pasti yang pengen bergabung masih boleh ya, ditunggu di WA-nya juga di teleponnya. Ini satu berita yang kali ini nih, benar-benar apa ini sobat, kayak ya gimana ya, ini ya namanya juga salah, tapi yang dilakukan majikannya ini juga salah gitu ya, kayak pro dan kontra gitu sobat ya. Ini yang terjadi sobat, tiga karyawan sebuah percetakan di Jalan Kalibaru Timur Bungur Senen Jakarta Pusat menjadi korban penyekapan yang diduga berlangsung selama 3 pekan ya. Ketiga korban ini disekap oleh majikan setelah dituduh mencuri pelat di percetakan tempat mereka bekerja ya. Dan saat diinterogasi mereka memang juga mengaku. Tapi ya gak harus terus disekap, dirantai gitu juga ya, kan bisa langsung dilaporkan juga gitu ya. Dan kondisi mereka itu memprihatinkan sobat ya, kakinya diborgol dan diikat menggunakan tali baja serta rantai besi. Dan selain disekap, keluarga korban juga diduga diminta menyerahkan uang sebesar 50 juta per orang dengan janji para korban akan dibebaskan. Namun setelah satu keluarga korban menyerahkan uang, para korban tetap tidak dilepaskan begitu. Makanya kasus ini akhirnya terungkap dan dilaporkan kepada LBH Forum Pemuda Kalimantan Barat. Dan saat LBH mendatangi lokasi kejadian, mereka memang benar mendapati ketiga korban ini dipasung di gudang. Dan Kapolsek Senen Kompol Widodo Saputra juga membenarkan pengungkapan kasus ini, menyatakan polisi telah menangkap dua terduga pelaku yang berperan menginterogasi, menampar, menjaga korban dan menemui keluarga korban untuk melakukan mediasi. Dan polisi juga meminta barang bukti berupa hasil visum, kawat kabel baja, tiga gembok cakram, sepeda motor, serta bukti transfer uang tebusan. Dan kini korban sudah dievakuasi dan kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Namanya pencurian memang juga tidak dibenarkan sobat ya, tapi kalau terus melakukan main hakim sendiri kayak gini juga gak diperbolehkan juga ya. Apalagi 3 minggu disekap di borgol, gimana rasanya. Tapi anehnya juga yang di situ tuh para karyawan semuanya juga pada anteng loh, mereka bekerja kayak gak ada apa-apa. Jadi memang miris ya, zaman sekarang itu kayaknya hati nurani kita itu udah benar-benar kayak tertutup gitu ya. Kita tuh kadang gak memandang orang yang ada di sekitar kita itu butuh pertolongan dan tidak, yang penting kita aman gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya tidak seperti itu ya. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa juga membedakan perlu pertolongan atau tidak gitu ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dimudahkan dalam semua hal ya. Oke. Baik, bicara soal jaket, jangan lupa pakai jaket yang mau keluar. Lagunya juga dikasih dulu ya, jaket ini. Punya kenangan loh soal dengan jaket ini sobat Bas ya. Ya biar bisa tetap hangat gitu ya. Jangan lupa juga Pak Ale, kalau mau keluar pakai jaket ya. Tapi katanya hari ini gak mau keluar kemana-mana Mbak Dian. Tetap stay dengerin Bas FM, duduk cantik di rumah aja.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: bungkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Gila lagi, gila lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat ya. Seperti biasa, hampir jam 9 sudah waktunya Dian Wijaya untuk pamit undur diri dulu ya di kesempatan hari ini ya. Dulu jualan di marketplace rasanya kayak nemu tembang emas, traffic kenceng, promo di mana-mana, pembeli tinggal nunggu di depan pintu. Tapi belakangan ini banyak teman-teman seller dan UMKM yang mulai kerasa sesak nafas. Bukan rahasia lagi kalau potongan admin dan biaya layanan yang perlahan merangkak naik, bikin margin keuntungan juga makin tipis. Ditambah lagi ekosistem persaingan seringkali memaksa kita masuk ke jurang perang harga yang ujung-ujungnya bikin produk lokal harus berdarah-darah melawan gempuran barang impor yang diproduksi massal. Kalau bisnis cuma mengandalkan rented land atau numpang di platform orang, pondasi kita sangat rentan goyah setiap kali tuan tanah mengganti aturan main atau algoritma. Di Carousel ini kita bedah tuntas ya, kenapa fenomena eksodus UMKM dari marketplace ini bisa terjadi, mulai dari hitung-hitungan unit ekonomis yang sering terlewat sampai pentingnya membangun kolam sendiri lewat strategi D2C ya, atau direct to consumer, dan juga Alnet Asset, supaya bisnismu gak cuma sekedar eksis tapi tumbuh sehat dan juga sustainable. Jadi sobat, jangan ketinggalan ya, simak lebih lengkapnya di Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti ya, yang disiarkan semua radio anggota PRSSNI se-Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu di pagi hari ini. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam, mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pegiat online shop di Surabaya, Melina, mengaku kenaikan biaya layanan marketplace ini sudah mulai terasa sangat membebani para pelaku UMKM. Menurut Melina, kondisi ini berdampak langsung ke kantong mereka. Hasilnya, sebagian pelaku usaha mulai putar otak mencari alternatif. Mereka mulai beralih jualan lewat media sosial, website pribadi, sampai layanan pesan instan supaya nggak lagi terlalu bergantung pada satu marketplace.
2: Benar sebenarnya, karena memang terakhir saya tahu itu di bulan Mei, kenaikan biaya admin sendiri bisa mencapai 20% lebih. Belum lagi dengan adanya fenomena affiliate, terus gratis ongkirnya yang sekarang tuh dibatesin. Jadi memang hal-hal tersebut yang akhirnya bikin profit marginnya tuh semakin menyulitkan ya buat UMKM. Sangat mempengaruhi ya, apalagi kalau untuk UMKM itu yang menjadi tantangan juga kalau enggak jualan di marketplace mau di mana lagi kan. Kalau misalnya jualan pun memakai misalnya kayak WhatsApp ataupun memang berjualan pribadi di akun media sosial itu juga rentan kan penipuan, terus juga marketingnya susah, terus untuk kirimnya juga banyak sekali PR-nya. Kalau untuk saat ini memang yang paling masuk akal ya berjualan mandiri, karena memang harus memasarkan produknya sendiri lewat sosial media. Cuman enaknya memang harganya bisa kita sesuaikan, kita mau profitnya seberapa daripada harus kepotong dari marketplace-nya gitu.
1: Fenomena ini rupanya mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Studi Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Mupin Joshua Sembiring Gurki menilai, hengkangnya UMKM dari marketplace bukan cuma soal biaya administrasi semata.
3: Fenomena UMKM mengurangi ketergantungan ya, bahkan hengkang dari marketplace ya, tidak hanya karena biaya admin loh. Ini adalah tanda ekosistem digital kita ini sedang masuk ke fase baru ya, dari membantu UMKM masuk ke pasar menjadi menguji daya tahan marginnya UMKM. Karena memang data-data kan sudah jelas dari dulu menunjukkan ekonomi digital di Indonesia kan sangat besar. Laporan ekonomi CEA 2025 ya, ekonomi digital di Indonesia ini mendekati GMP 100 US dollar miliar loh. Jadi menjadi motor penting pertumbuhan marketplace ini. Namun sisi lain biaya marketplace ini dilaporkan naik terus. Yang diuntungkan bukan UMKM-nya sepenuhnya gitu kan. Komisi sekitar ada yang 2-10% kalau nggak salah itu. Terus biaya tetap tertentu kan, perpesanan gitu kan ya. Jadi menurut saya sih UMKM ini hengkang itu ya, selain biaya admin dan komisi makin tinggi, ketergantungan pada algoritma, ini kan permainan di situ kan. Produk UMKM ini bisa tenggelam kalau tidak dia membayar iklan atau tidak mengikuti pola promosi platform. Platform ini profit marginnya bisa lebih besar dari pelaku UMKM sendiri. Lalu juga saya sinyalir ada perang harga yang nggak sehat. Ada banyak UMKM dipaksa jual murah, bukan karena efisien, tetapi karena bersaing dengan produk impor. Sudah begitu, regulasi kan? Saya lihat ini dampaknya nanti besar terhadap UMKM di Indonesia kalau begini.
1: Ekonomi digital kita memang terus tumbuh dan jadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi di balik angka pertumbuhan itu, ada tantangan besar buat pelaku usaha kecil yang terus bertahan di tengah biaya operasional digital yang makin kompleks. Selain soal biaya platform, Profesor Mulpin juga menyoroti persaingan harga yang makin gak sehat, termasuk derasnya gempuran produk impor murah. Karena itu, UMKM didorong untuk mulai membangun kekuatan bisnis secara mandiri.
3: Untuk UMKM, bangunlah database pelanggan, terbuat diferensiasi produknya, lalu masuk ke managed market itu harus produk-produk yang spesifik, lalu kolaborasi antar UMKM, mau nanti bentuknya bundling produk, misalnya dua produk A dan B dijual barang, tapi sebenarnya produksi dari UMKM yang berbeda, nggak apa-apa, itu teknik baru kan, apalagi barang yang komplementari, terus promosi bersama, ya dokumen digital, titik bersama. Jadi kalau dulu saya bilang UMKM itu wajib hukumnya monopoli dalam rentetan UMKM bergerak di bidang ternak sapi. Ada UMKM yang pakan ternak, ada yang UMKM olahan daging sapi, ada UMKM yang transportasi kebutuhan ternak ini, itu satu ya. Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian UMKM, jangka pendeknya saya sih mendorong aja transparansi biaya marketplace, boleh aja kan dipanggil misalnya berapa sih batas wajar, gak apa-apa biaya layanan untuk UMKM mikro misalnya. Terus pengaduan disiapkan oleh Kementerian UMKM, memberi pelatihan tentang margin pricing, iklan digital. Nah, kalau jangka panjangnya sih sasaran Kementerian dipisah menjadi Menteri UMKM tersendiri, tujuannya kan membangun kedaulatan data UMKM di Indonesia, membentuk ekosistem, lindungi produk lokal dari predatory pricing istilah saya ya, karena banjirnya barang impor murah itu.
1: Sementara itu, pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
4: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform. Karena suka atau tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaing. Jadi keberadaan pemerintah dalam 2 kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, tuh teh siapa?
3: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan kipu suntung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Brass FM, kata hari ini.
0: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
1: 96.6 Brass FM, kata hari ini.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Biasanya, ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah...

0: mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Reweng. Wisata Putuk Reweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Reweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Reweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Reweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Reweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Kehidupan tidak selalu berjalan lancar. Ada saja masalah yang membuat Anda menjadi tidak tenang. Namun, kehidupan harus terus berjalan dan Anda harus siap akan masalah-masalah lain yang akan selalu terjadi.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana.
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Ingatlah, apapun kesalahan yang kamu perbuat di hari yang lampau, semua akan berlalu dan kamu harus memperbaiki kesalahanmu tersebut. Semoga semua kebaikan yang kamu lakukan menjadi berkah dan rahmat bagi orang yang ada di sekitarmu.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong,
1: Soclean Eau de Parfum.
0: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Dengan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo melancer di Bojonegoro.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana?
5: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

menyajikan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putuk Kreweng. Wisata Putuk Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putuk Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putuk Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putuk Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putuk Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Oke, siang kali ini Elvi kembali hadir ya, tentu saja bersama lagu Pop Indonesia edisi di hari Senin 29 Juni 2026 sampai tuntas nanti di jam 3. Hai, apa kabar sobatku tercinta ya, di penghujung Juni. Waduh, gak terasa setelah ini Juli datang. Wah, yang liburannya belum itu ya, melaksanakan apa yang sudah di planning segera ya, nanti tahu-tahu tiba-tiba masuk ajaran baru kayak gitu. Ya deh sobat, Elvi siap menemani Anda tentu saja sampai tuntas nanti di jam 3, karena terik matahari juga sangat cerah banget ya. Saya dedikasi spesial untuk Anda semuanya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu,
1: langsung upload biar yang lain ngiler.
0: Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

detik demi detik masaku nanti apalah daya. Iya, menghitung hari dari Bunda Krisdayanti. Ini single yang hits pada tahun 2012 ya sobat, yang juga sudah mengantarkan kita di menit ke 38 lepas dari jam 12 ya. Masih di sesi awal tentu saja, saya persilakan untuk Anda seperti biasanya ya di 0811 305 2966, untuk telepon di 0353 885 8089. Selamat siang sobat Bas, senang sekali cuaca yang cerah ini membuat suasana juga lebih ceria kayak gitu ya sobat. Oh ya, yang sekarang juga lagi ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun ya, mudah-mudahan panjang umur dan pasti semangat sehat selalu tentunya. Bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro, Elvi siap menemani Anda tentu sampai jam 3 ya seperti biasanya. So stay tune buat sobat yang masih belum merapat, silahkan merapat. Ada bersama Cinta Laura, Oh Baby.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus nultifora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Glunasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Okay, baik Sobat Bass FM ya. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia mendengarkan. Terima kasih juga Mbak Siti, Mas Nur, Kang Asam, thank you ya. Dan juga halo Buin, selamat siang. Mas Luki, selamat mendengarkan juga ya. Thank you untuk Anda semua ya Sobat. Oh iya, tadi yang bilang katanya lagi pusing-pusing banget Mbak, itu kalau pusing, pusingnya hanya karena kecapean atau mungkin habis dari luar ya, karena terik matahari juga panas gitu, nyampe rumah pusing, buat istirahat, nanti bangun tidur insya Allah juga kembali sehat ya. Kalau memang masih pusing banget gitu, jangan lupa minum obat pereda nyeri ya, nyeri kepala, kayak gitu Sobat. Nanti kalau misalnya ada kalau belum sembuh ya harus periksa dong ya. Kalau biasanya kita sakit itu alternatif awal ya pasti obat yang ringan-ringan kayak gitu ya. Kalau misalnya masih terasa pusingnya ya harus periksa ke medis kayak gitu Sobat. Dan yang katanya sakit perut, wah ini kalau makan tuh harus dijaga ya. Ini kalau saat sedang sakit perut itu pilih makanan yang lembut, mudah dicerna dan tidak mengiritasi lambung maupun usus. Nah untuk jenis makanan yang cocok ini berbeda-beda kayak gitu Sobat. Yang paling bagus itu nasi tim atau bubur ya. Kemudian pisang itu juga bagus sekali, sup bening, kentang rebus kayak gitu. Jadi jangan terlalu makan yang terlalu pedas, itu harus dihindari sementara kalau ada lagi sakit perut kayak kita ya. Oke, Elvi masih setia untuk menemani ada semua ya pada siang kali ini bersama lagu Pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa IPM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa IPM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Oke, baik, masih bersama 96,6 FM Radio Bojonegoro. Yep, sobat ya. Jangan lupa, kalau biasanya sakit perut itu makanan yang paling cocok juga roti tawar nih, bagus sekali ya. Atau biskuit tawar ini karena dapat membantu mengganjal perut tanpa memicu iritasi kayak gitu. Jadi apel yang dikukus atau dijadikan sus saus apel ini lebih mudah dicerna dibanding apel mentah ya. Telur rebus ini bisa menjadi sumber protein yang baik jika tidak menimbulkan rasa mual. Minuman yang baik, air putih sedikit demi sedikit tapi sering ya sobat, biar enggak dehidrasi. Air kelapa jika tidak ada larangan dari dokter pastinya ya. Teh hangat ini juga bagus sekali. Sebaiknya pokoknya kalau sudah menderita sakit perut itu harus hindari makanan pedasnya, itu dikurangi ya. Gorengan dan makanan yang berlemak itu juga dikurangi. Jangan lupa minum kopi dan minuman berkafein ini juga harus dihindari. Minuman bersoda, minuman beralkohol, makanan atau minuman yang terlalu manis. Ketika terasa nyeri yang hebat atau demam tinggi atau muntah-muntah terus, diare, perut terasa perih kayak gitu ya, sampai 2-3 hari itu pokoknya harus langsung segera ke dokter. Periksa sobat ya. Kalau hanya obat alternatif nanti takutnya nanti justru malah salah yang kita minum kayak gitu, jadi bahaya efeknya ya. Bersama 96,6 Bals FM Radio Bojonegoro, terima kasih, selamat siang. Iya Bu Win, masa ayo apa lagi Bu Win siang-siang gini. Ini kayak paling seger ya, yang berbau sambal-sambal. Wis, jangan terlalu pedas yang penting ya, bahaya nanti, kasihan perutnya. Dieman, dijaga. Saya tambah usianku ya, saya makanan pedas-pedasnya dikurangi juga. Biasanya kan kalau diare itu malah nanti berabe ya, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ada sebuah lagu dari Salon Seven, Sepi.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersedih.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Senin 29 Juni 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro tampilkan pagelaran seni reog di Giat Pantes Budal. Trip kaget kenalkan potensi geopark dan UMKM ke Dewan. Cabur gulat pertama kali masuk di kejuaraan Perkap 2026.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut kilas berita 3 selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kembali menghadirkan ruang apresiasi bagi seni tradisi melalui pentas seni budaya lokal Pantes Budal volume ke-6. Kali ini masyarakat disuguhi pagelaran seni reog yang digelar Sabtu lalu di halaman Stadion Legend Hasudirman Bojonegoro. Pagelaran tersebut menampilkan kelompok Wijoyo Putra Laskar Pendem dengan berbagai atraksi khas reog yang syarat akan nilai seni, semangat dan kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk terus menghidupkan kesenian tradisional sekaligus memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Bojonegoro. Luki Swati, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro menuturkan, Pantes Budal merupakan agenda yang secara konsisten digelar untuk mendekatkan masyarakat dengan kekayaan budaya daerah. Ia menambahkan, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono bersama gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Bojonegoro mengikuti trip kaget Kedewan Geopark Trip di Kecamatan Kedewan pada Sabtu 27 Juni 2026 sore. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan potensi geologi, budaya, dan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Camat Kedewan Mudofir mengatakan bahwa wisata kaget merupakan inovasi paket wisata terintegrasi yang menggabungkan potensi geologi, budaya, dan edukasi. Program tersebut disiapkan sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi masyarakat di luar sektor minyak dan gas. Selain menikmati destinasi wisata, rombongan juga mengunjungi usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono mengapresiasi pengembangan wisata kaget yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku UMKM. Menurutnya, inovasi desa seperti ini perlu terus diperkuat untuk mendukung pengembangan geopark Bojonegoro. Cabang olahraga gulat pertama kalinya masuk dalam gelaran Pekan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Porkap 2 Bojonegoro tahun 2026. Untuk cabur gulat masuk dalam pertandingan yang akan dimulai lebih dulu sebelum pembukaan, yakni pada 3 Juli mendatang di Gor Ngumpak Dalem. Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Bojonegoro Agus Wijaya menjelaskan, ada 44 peserta putra-putri yang bertanding dalam Porkap kali ini. Kata Agus, mereka dikirim oleh beberapa kecamatan di Bojonegoro. Hal ini merupakan suatu kebanggaan karena gulat sudah mulai dikenal di Bojonegoro. Para atlet tersebut merupakan bibit-bibit atlet potensi menuju Porprov nanti. Untuk diketahui, Porkap 2 Bojonegoro sendiri akan mempertandingkan 28 cabang olahraga dengan 150 nomor lomba. 28 kecamatan akan berpartisipasi dengan jumlah atlet mencapai 3.694. Sementara sebanyak 12 venue telah disiapkan, meliputi Gor Utama Bojonegoro, Stadion Legend Hasudirman, Bojonegoro Sports Center, Gor Sumberjo, Gor Kalitidu, Lapangan Panahan Banjarsari, dan Sirkuit Trail Kalikete. Demikian kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro. Saya Reni, selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Lalawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata
2: ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
4: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
5: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

Oke, barusan tadi juga sudah kita simak kilas berita 3 ya, yang juga pastinya sangat bermanfaat informasinya untuk kita semua yang sobat ya. Terima kasih untuk ada semua yang sobat. Sudah saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta, Bojonegoro, Elvi pamit dulu ya sobat. Selamat sore dan permisi.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

ada DKM Dangdut Koplo Mania sobat. Dua komposisi sudah meluncur ke ruang dengar sobat Bas FM ya. 96,6 Radio Ning Bojonegoro. Ini tadi ada dua komposisi barengan Tasya Rosmala ada Hujan gitu ya. Terus untuk lagu yang kedua barengan Vera Fernanda tadi ada Kemesraan dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-21 lepas dari jam 3 sore sobat. Ini belahadirkan dulu ada satu komposisi yang lumayan baru juga dari Esa Risti featuring Wahyu F. Giri. Jejantunging Kalbu spesial teruntuk semuanya. Bu Win, selamat sore juga. Buat yang lainnya juga selamat sore. Selamat bergabung barengan Bella di sini. Di mana? Di Radio Nih Bojonegoro.

0: Coplos teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan heboh suntung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winston.
6: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
7: Enggak ya.
6: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
8: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
9: Lagi drakoran. Apa sih?
8: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kyo.
9: K Beauty Box. Ih, mau.
8: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
9: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
10: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
11: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
8: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
10: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
8: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
9: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
8: K Natural White, glowing is yours.

Barengan Tata Asefa ada satu komposisi lagu lawas, cuman sudah di cover menjadi lagu dangdut yang asik sobat ya. Ada Antara Cinta dan Dusta, sudah mengantarkan kita menit ke-40 lepas dari jam 3 sore. Dan kita juga akan ke informasi yang pertama sobat. Jadi untuk mendukung geosite Kedung Lantung, ini warga Drenges, Kecamatan Sugiwaras mengembangkan geoproduk bernilai jual tinggi sobat. Masyarakat Desa Drenges, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro kini memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal untuk menjadi sebuah geoproduk unggulan kawasan geosite Kedung Lantung. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari pendampingan yang diberikan melalui program pelibatan dan pengembangan masyarakat atau PPM Exxon Mobil Cepu Limited atau EMCL, operator lapangan minyak Banyu Urip Blok Cepu bersama LPPM Universitas Bojonegoro. Jadi pelatihan tersebut ini menjadikan sebuah bekal penting bagi masyarakat Drenges untuk mengubah potensi lokal yang selama ini dimiliki menjadi produk yang memiliki identitas kuat dan bernilai ekonomi lebih tinggi sobat. Sementara itu, Project Manager Program Dukungan Geopark Bojonegoro dari LPPM Unigoro, Ikhwan Hadi menjelaskan, pengembangan geoproduk merupakan salah satu strategi agar manfaat geopark bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan melalui berbagai program pendampingan yang telah dilaksanakan, masyarakat Desa Drenges kini juga semakin optimis bahwa untuk menyambut pengembangan geosite Kedung Lantung sebagai bagian dari Geopark Bojonegoro. Dan program ini juga membuka peluang lahirnya geoproduk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus juga memperkuat identitas lokal di mata wisatawan sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kembali hadir sosok cantiknya Indonesia. Bakal dikasih yang cantik, yang asik, bareng bersama Bejo Musik. Ada di Ajeng Fabia.
1: Oh enak deh.
0: Enak toh masih.

Iya sobat, terima kasih sudah tetap stay tune ya, 96,6 Radio Lai Bojonegoro barengan Bella Puspa di sore hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, ini dikarenakan BBM juga naik sobat ya, jadi pemerintah kota Surabaya mengalihkan kendaraan dinas ke mobil listrik. Jadi Pemkot Surabaya ini mulai mengalihkan kendaraan dinas konvensional ke kendaraan listrik sebagai upaya menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM non subsidi. Jadi kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus juga menekan biaya operasional pemerintah daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kendaraan operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota juga telah dilelang dan saat ini masih dalam proses sobat. Jadi pihaknya mengatakan untuk mobil operasional yang menggunakan bensin ini sudah masuk tahap lelang semuanya dan saat ini juga masih dalam proses, dan pihaknya juga berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik. Selanjutnya, untuk mengganti kendaraan operasional dengan kendaraan listrik, ini Pemkot Surabaya juga mendukung ataupun juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan kendaraan roda 4. Namun demikian, tidak seluruh armada ini bisa dialihkan ke energi listrik sobat. Jadi ada sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah, lalu juga armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga mobil pemadam kebakaran ini juga masih bergantung pada bahan bakar solar. Selanjutnya, sebagian armada untuk persampahan ya, jadi telah mendapatkan persetujuan penggunaan BBM subsidi. Sementara untuk pengajuan untuk armada pemadam kebakaran dan juga kendaraan sektor pekerjaan umum atau PU ini juga masih dalam proses pembahasan bersama kementerian terkait. Menurutnya, dukungan tersebut juga penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga solar non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah, sobat.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

sobat, barengan Silvi Kumalasari adalah Fas Cinta sudah mengantarkan kita menit ke-37 lepas dari jam 4 sore. Dan terima kasih juga untuk sobat Bas FM yang sudah stay tune 96,6 Radio Ne Bojonegoro ya. Masih di perjalanan DKM Dangdut Koplo Mania edisi siar hari Senin 29 Juni 2026 sobat ya. Tanggal tua. Oke deh, ini juga ada informasi yang barusan rilis 1 jam yang lalu. Jadi di Nganjuk ini viral ada 2 bus yang ugal-ugalan sobat. Jadi sopir dijerat pasal berlapis dan juga diskors ya. Jadi bus yang terekam CCTV ini melakukan aksi ugal-ugalan di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk dan juga berhasil diidentifikasi oleh polisi. Jadi sanksi tegas sudah diterapkan terhadap sopir yang mengemudikan bus tersebut sobat. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izuddin menyampaikan bahwa kecelakaan itu melibatkan 2 bus yakni bus Mira dan juga bus Sugeng Rahayu. Jadi untuk sopir bus Mira diduga sebagai pelaku, sedangkan sopir Sugeng Rahayu sebagai korban sobat. Nah, jadi setelah tabrakan itu kedua bus berhenti dan kedua sopir juga mengecek kerusakan dan apakah ada korban. Setelah itu kedua sopir menyelesaikan secara kekeluargaan di lokasi. Nah, meski begitu, jadi Satlantas Polres Nganjuk tetap melanjutkan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi kedua bus yang terlibat. Sedangkan untuk surat panggilan ke PO Mira dan Sugeng Rahayu pun sudah dilayangkan. Jadi secara rinci untuk pasal berlapis yang diterapkan adalah pasal 287 ayat 1 dan juga pasal 287 ayat 2. Lalu ada pasal 287 ayat 5 dan pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Dan pasal itu menyebutkan pelanggaran melawan arus hingga aksi ugal-ugalan sobat. Nah, tindakan tegas tersebut juga dilakukan sebagai efek jera kepada para pengguna jalan, khususnya para pengemudi, agar tidak ugal-ugalan ataupun juga kebut-kebutan di jalan, karena hal itu juga bisa membahayakan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Nah, sedangkan untuk pihaknya juga membeberkan bahwa aksi ugal-ugalan bus Mira ini terjadi pada Sabtu kemarin dini hari pukul 4:33 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saat itu bus Mira ini melaju dari arah barat menuju ke timur melawan arus sobat. Sedangkan bus Sugeng Rahayu berada di jalur yang benar di samping belakang. Nah, saat melawan arus, sopir bus Mira ini banting setir ke kiri karena memang ada kendaraan. Dan saat banting setir itu, bus Mira menabrak bus Sugeng Rahayu yang berada di sebelah kiri. Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Avandi Dwi Takdir telah memberikan pengarahan kepada pihak PO agar rutin memberikan peringatan kepada para sopir untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Begitupun juga dengan para sobat Bas FM, tetap stay safe gitu ya, menjaga keselamatan di jalan. Jadi tidak perlu kebut-kebutan apalagi ugal-ugalan. Kalaupun ingin cepat sampai atau tidak ingin terlambat, bisa prepare lebih awal sobat.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.

0: Siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
1: Caramelized tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

sobat barengan Yeni Inka, ada semata karenamu ya sudah mengantarkan kita menit ke 2 lepas dari jam 5 sore dan masih barengan Bella Puspa di DKM Dangdut Koplo Mania sobat. Kalau tadi ada informasi dari kawasan Nganjuk, ini kita bergeser ke Surabaya sobat. Jadi ada demo di DPRD Jawa Timur. Nah, peternak ini kecewa karena memang harga telur yang terus menerus turun sobat. Jadi ratusan peternak ayam telur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur. Jadi para peternak ini protes harga telur terus turun dan pemerintah tidak memberi kebijakan yang jelas. Jadi untuk pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa ini berlangsung tadi sekitar jam 11:30 siang waktu Indonesia bagian barat. Para peternak sempat membagikan telur ke orang yang melintas di depan kantor DPRD Jawa Timur. Nah, di saat yang sama DPRD Jawa Timur juga sedang menggelar rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sobat. Mendengar adanya demo, Emil Dardak juga langsung keluar gedung DPRD Jawa Timur dan menemui massa aksi. Emil menyebut kondisi peternak telur saat ini juga sangat memprihatinkan. Jadi menurut Emil, anjloknya harga telur disebabkan karena oversupply yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya harga telur ini jatuh atau turun, sobat. Nah, kemudian pihaknya juga mengajak dialog satu persatu perwakilan peternak di halaman gedung DPRD Jawa Timur. Para peternak juga ingin ada solusi jangka pendek dari pemerintah. Jadi pihaknya juga menyampaikan membutuhkan solusi jangka pendek agar harga telur ini bisa naik dan stabil karena memang biaya produksi sudah tidak seimbang dengan harga jual saat ini, sobat. Oke deh, jadi informasi tadi juga sudah mengantarkan kita ke menit ke-4 ya, lepas dari jam 5 sore. Ini selamat bergabung juga buat Mas Aji, ada Bu Win, dan juga bersama teman-teman yang lagi kumpul-kumpul gitu ya, lagi nyore bareng. Biasanya kalau nyore gini, apa Bu Win? Nek gak ngeteh, ya ngopi lah ya, gedang gorengnya cok lali. Dan selamat bergabung juga buat semua sobat-sobatku 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Barengan di Ajeng Febria dulu sobat ya, ada Cinta Merah Jambu. Udah diklakson-klakson nih.

0: plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inovasi terbaru dari Wingsboot, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aquafina punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafina juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafina berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafina sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafina sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafina sekarang.
2: Aquafina, murni, sehat, alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wah ya, leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Oh, yo.

Korukatan Sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

96,6 Bahas FM, Milujeng dalu kleteraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahas FM. Semoga mbok bilih kalau dengan dalu punika panjenengan badhe ngguno utawi atur pambagyo Wilujeng saged sesambetan lumantar 03 8 8 0 8 0 Saketu kilimantar WA 08 1 1 3 0 6 6 Kalau anda akan panjenengan ngantos paripurno tapu kali welas dalu Wilujeng dalu Bapak Tulus engkang wonten Raden Lamongan ji sukingnya wici lumantar radio Bahas FM Cak Wandi pripun pawartosipun ugi Mbak Isabella Ramadhani Bunda Sunyani Bunda Mawar Merah Romo Marsilan lajeng Pak Wiwi Bu Wiwi ingkang tenalaten gembung babat sedaya sukingnya wici mugi-mugi kending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged merenangi ugi saged tetos jampi saya panjenengan sedaya Kang Par Wilujeng dalu Kang Par sugeng nyawiji lumantar radio Bahas FM

Kang Irwan, mugi-mugi kalau dengan telu penikau kita tansah kalipur dening gending-gending lumantar Radio Pas FM. Semoga kita lajengaken gending ingkang badhe kapiarso.

Rokatan Sutreso, panjenengan tak sisa sarenyan, dinyatakan adicara Gemah Gending Mato, saking 9.6 Bas FM Radio Ne

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Poro Kadang Sutresno panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne.

Rokatan Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan dinyatakan adicara gemah gending mato saking 6.6 Bas FM radione Wijayanegara.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Panjenengan tak sisa sarenyan itu nyatakan adicara gemang kending mato saking 96,6 Bas FM radione.

aturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyuwiji lumantar Radio Bas FM. Tapi 11 menit waktu wonten studio Radio Bas FM. Taksi kawula ingkang nerakan panjenengan mbok beli badhe inggih kono utawi atur pamargi wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-09 saged ugi lumantar WA 08-09-09-06-66 kawula nerakan panjenengan ngantos paripurna tagung ngantos paripurna tabuh kalih welas talu sembah malih semoga ingkang badhe kegono teater pambagi lucing saged sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kawula sepataken kala wau. Semoga kita laras sesarengan

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Jadilah sosok yang aktif di dunia kerja. Artinya tidak malu saat berkomunikasi dengan sesama rekan kerja di kantor. Komunikasi ini tentu akan sangat membantu kamu sangat menyelesaikan pekerjaan secara tim sehingga pekerjaan cepat terselesaikan. Coba bayangkan jika kamu dan rekan kerja hanya diam saat bekerja, tugas pasti akan terbengkalai. Membangun komunikasi tidak sulit. Percakapan akan mengalir seperti air apabila salah satu pihak berinisiatif untuk membuka pembicaraan. Mulai percakapan dengan topik pembahasan yang ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar atau perkembangan tugas.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM, karo nyeruput kopi.

Hai hai hai, ada IG informasi pagi yang bikin happy. Sudah ada dua komposisi yang pernah direkam ya di pagi hari ini sebagai opening perjumpaan kita sobat di hari Selasa di akhir bulan Juni ya, di tanggal 30 hari Selasa. Kita nanti juga akan berbagi informasi supaya sobat WhatsApp juga tetap ter up to date. Informasinya dari mana aja, Bel, dari Bojonegoro dan juga dari luar Bojonegoro. Pokoknya dari mana aja, tetap stay tune sobatnya 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Iya sobat, balik lagi masih di perjalanan IG, informasi pagi yang bikin happy. Kita ke informasi yang pertama dulu ya. Jadi ini kolaborasi untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pemka Bojonegoro luncurkan beras Rojo Nogo sobat. Sebagai langkah mewujudkan kemandirian pangan daerah, PMK Bojonegoro meluncurkan beras Rojonogo yang diinisiasi oleh Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri atau BPM Senin kemarin. Kegiatan peluncuran digelar di Ballroom Hotel Gria Dharma Kusuma atau GDK Bojonegoro. Nah, peluncuran beras merek Rojonogo dihadiri Bupati Bojonegoro, lalu juga ada Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Wakil Ketua Komisi B DPRD, serta sejumlah perwakilan instansi dan tamu undangan lainnya sobat. Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri Khoirul Huda menjelaskan bahwa peluncuran merek beras Rojonogo ini menjadi langkah awal dalam membangun identitas beras premium khas Bojonegoro. Jadi beras Rojonogo ini diproduksi dari hasil panen petani Bojonegoro dengan menggunakan bibit padi berkualitas sehingga diharapkan mampu menghadirkan produk beras premium yang memiliki mutu baik dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas sobat. Dan melalui hadirnya beras Rojonogo, PMK Bojonegoro juga berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, lalu juga petani, kelompok tani, penggilingan padi, KDKMP, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, sobat. Jadi adanya kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi sebuah produk pangan lokal yang semakin berdaya saing sekaligus juga memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, sobat barengan kemauan ya. Satu atau dua sudah mengantarkan kita ke menit ke 52 lepas dari jam 6 pagi. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Masih di perjalanan program IG Informasi Pagi yang bikin happy sobatnya untuk edisi di akhir bulan Juni 2026. Dan untuk informasi selanjutnya, ini Pemkab Bojonegoro juga mendorong peningkatan layanan informasi publik lewat website dan juga media sosial, sobat. Jadi layanan publik melalui informasi yang responsif di kanal media sosial milik pemerintah ini juga menjadi poin penting di era digital untuk saat kini ya. Dan penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro pada rapat koordinasi optimalisasi website atau media sosial perangkat daerah pada Senin kemarin di Ruang Angkling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro. Dalam rapat koordinasi tersebut juga bertemakan mewujudkan pelayanan informasi publik yang aktif, responsif, masif, dan inovatif. Wakil Bupati Nurul Azizah juga mengatakan Pemkab ini perlu hadir pada setiap kebutuhan informasi masyarakat, diantaranya yang bertanya melalui media sosial. Jadi masyarakat butuh informasi yang tepat dan akurat, sobat. Tantangan perlunya informasi yang responsif ini juga perlu diimplementasikan secara tepat dan dimiliki oleh seluruh pengelola website dan media sosial OPD Pemkab Bojonegoro. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menjelaskan postur APBD secara makro dari tahun ke tahun yang berbeda. Selanjutnya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Mahmudin dalam materi terkait juga menyampaikan manajemen SDM dan administrasi pengelolaan media perangkat daerah menjelaskan semua OPD telah memiliki website dan media sosial. Jadi semua tergabung dan terkoordinasi dengan Dinas Kominfo. Nah, Selasa dan Jumat hari yang tepat untuk mengupdate konten para OPD, sobat. Selanjutnya, pihaknya juga menjelaskan perlu langkah untuk mengoptimalisasikan pengelolaan akun media sosial ya. Jadi agar terstruktur dengan baik dari sisi jadwal unggahan konten, lalu jenis konten, maupun respon terhadap komentar dari masyarakat. Nah, selain itu juga diperlukan koordinasi antara OPD serta peningkatan keterampilan pengelolaan, sobat.